0: situation le konga amalo timira tahetsi hatana songma tahetsi hatta seria hakonga imavo biongimma mana atilo ikayoga swatu kisiani akonialo amisolu inui otakhilautu tamani mio piarapillo angiokhalo amalo teko atafani ilohas angiyo khata mane gonne lagayattaga ino hateritsialo takisiane kayeserona lekhogo ovatini piongitumi imaha hurave kayeserona nyangitogo takfani
1: dana Maryam imaka da kono tsibichi kono bian kamakewon mun Halima ila aperia ne pele o tamanga ay ma penya kwachiko da ko da khawise ryanga da illu gi hatta tanga da ila kampanyeng ek ang yop khang ek o khatsi ma ni ya ka ko ne ko khawji ma ji ugalo ke sene to da kwasi bisi kon tita ka bisi ma ji ugaloan Hawi yang banyak mini pita apa tawa ni ilu ni miu tau yuk tu sari akai ni sembi jawan.
2: Kami milu ni hatang ni ngintai menentu pada ungu megatiku. Kami mini ni sekatil rangata. Unga situ yaktu suku yaktu lalu ni lepa unga sini karya katakura. Akhirnya tukul panggil sutiku. Kau teman resi yaktu pak sutiku. Taimanda, pribara akong gata. Kaak si tali yak siguro ammalo. Nakiluak si tali makatatubi. So kay mapisong yak siguro ula kung nakiluak ka nga mi. Uldura ka nga, nakilakata yasu rikyo. Taimay pala akong bata. Taimanda, kisu kina sa magkua pekko singin atot siya ka siguro kisiyanik. Ayok nangin nagsawa wala akong bata. Kami cakap macam apa juga tak tak ni kau yang kan kami picture kau nengin nak sahur aku macam. Tiada mana perak. Kami kau sertaan picture yang kita dah aku macam. Kami tak kau nak keluar tu nak picture aku semanggi juga kau kami. Tak kau yang juga orang suri cepat ni. Pang nagtaw na kama ko wala check ko rin. Nusuya na kapaglo na isa ba. Taka lang ito alo kami. Tapos ingat kasi ito ni abong at tiya ko ukusi wala na kasulit ko. Iman na wala akong mata. Kami sa magkwa between now with two hour round. You can make house on that between now with two hour round. But we saw that doctor, I was like, Kuasa cakap nurim mereka undak pada aku, ama anak siluah katengi suwe, tuh flat suktar juga katengi suwe tu. Jadi mana pun nak cakap orang ni, tuh flat suktar kateri ni, baru nurim mereka yang kateri ni, dah makwa, puan ni orang ni mengbaca. Ipaak tarinya itu pribadi yang tua itu waktu itu. Ia ni tu para tunjuk suni kau di waktu itu. Ubaru ni nak siok tiga minggu. Jadi mang makum temau anu kewang nayang mang makum yang kagami. Asyik terus mengenai itu. Nai kami kanukan si kiri minyai buat, masih tua minyai kami aklu minyatui nak. Kali nak sambil minyai kami ambat apa nak mengi sakit juni, kali nak sambil minyai marak tu. Saya menakim mengikat tiga jaga si mangmi jabut, teguk sambut juni tu nai mayu nak sutik piwa rau mata. Baru ni cakap macam ni aku siul kangen tak. Saya mendekat tak suri. Ayok taru isu kering bagi aku ini nanti. Ayok taru cakap naik minyak wangi kau tiu. Cuma kuninga kisu kuning ni. Naik bagi ini ubah tembak tu tiu. Kau ni cakap tak. Kau itu cerita yang terasa kau yang nak dijual waktu. Saya menang waktu. Sebenarnya ingat akhirnya tu nak suni, bila kita nak sihat dia, tapi orang lain mampu kita kata macam orang orang yang kata, panik ada hari lagi. Sabtu waktu kita nak pergi, buat itu orang mulai main dalam tak kimi. Cemek pulang muda.
3: Wah.
2: Ia ni cukup nak serang kami. Isi maksudnya yang dah kau lupa sudi pulang muda. Kukira rasanya dengan waktu ni. Kali suan itu muda. Jangan mengira kasih pulang muda cemek. Kau yang majuar waktu ini perkosing. Aduk tabla itu juga saya cuma ni waktu. Tama kuat perkosaan dia waktu berulang. Aduk ni lagi tu. Kemuk sudah waktu tu nak jual sulit tu. Kemuk sudah letak waktu kalau. Si kita orang tama kuno ini kalau tu nak kisah ni kalau aduk tabla tu. Kemuk perkosaan itu. Kita tu ini. Kita turun sama kuna, kita jumpa rasul kita siapa ni? Nuna awak siapa nunggu orang kami? Saya melayok pada tu. Tapi semua ni, saya menerima semua yang dijuni. Kamu sudah dua lihat dah tu yang mana? Ika kasi yang untuk dek. Saya menerima sama lagi tu nak suri yang mana? Tu berak urdumi. Kalau nanti tu awal dah orang macam. Awal tahu orang macam, ika kangen juga sejak tahu dia juga. Kena lu, siul terpang kaum mah, sama kuawi. Jitu kasih ukisan ni, akik cepat semal juga, saya mulai perang. Ini lipat kosong ini tahu, lipat kosong itu kamu sudah tahu rezeki wa, tak kau nak perang mewah. Yang akan mencari tuara muda, uka kau sama anak tahu dua kata yang terhalam. Kamu kerja tiang ni kau yang halam. Kamu cewa lu barang macam. Kau waktu ni kau rasa mukwa. Kamu cewa lu nak perahu. Perahu ni mengbat. Dah mai perahu macam kisah tu ini. Ini pun nak tinggi sama kuham tinggi tu. Kisah tu ini, angin masuk tinggi. Aku cakap sama suku kisah ni. Tapi mai perahu ada. Kau tu bulu sama kuah. Kau nak sejauh mana sih? Cepat ni kesuara kami. Aku tak sama lah untuk kuaharu tu ni. Kuangun dia kuangun tu ni. Aku mana aku ni? Saya maksud tiak tu, saya kangen dengan teman anak tiak tu. Saya maksud tiak tu. Taiman dahulu aku. Aku nak suruh dia piu tiak kisah ni, piu tiak ada wadah. Sama kuasa kudu nak kisah tu nak.
4: I was able to get a job. Siku sabi ng mayroon ni at lusok pang mga tumawra ka surang at tasamaan na apotay chung. Dahil man na nasoktaro yung mautap o kakaw mo, nasoktaro yung mo ay minukaw niya ako di si kaumat. Dabali pagkasakan karawas na kayo min ayoko na siya siyong ulang mata. Aku ni cakap orang muda, aku tahu ni orang ramai. Abu sebab abu nak sebutai macam aku tambah ni ni macam apa? Susah kami pikir susah aku macam kamera ni. Sekarang pok tambah. Kau kau tiga zaman aku ni nak tuh suka aku. Kembali kata mahu rasa jangan waktu sulit. Sebungan itu tidak semua nuk kakau tidak semua. Yang ekspedisi sendiri sebab nuk kakau tidak semua. Kali kita kau itu tidak kami agdua tahun-tahun ini iman ini kami. Naik kami kami perjalanan yang mengat ikan yang mengat ubur ini nuk kelan yang mengat.
1: Dan ada sahaja nak siap hidup awal ilmu lembu doyu. Ipa cedan ada satu saling ikut siap tu sahaja nak siap. Hai people doyu kalau mata semuanya kau jual tu tunggu suci.
5: Ulah kut CBC kau tak kena people doyu. Abang kau jual tu. Dan nuna pemegul tu beli kat telur semuanya kita mienya mata ikan itu negaralek. Ani kau ego main cakap macam macam tu, kau matu eksikan ni kau macam hope begul siap begini, dah kau nampin tak galau macam macam 2021, matu jual la tu ni, amar Al John D, dah nangis cakap ngau la cik jengat tu kalau tu, tamani $3.3 billion ni, atau lu tu kini nau jom ni, dah kau akhir akhir lu tu sana lu tu hope be, ujakan ni begini.
6: This includes the core infrastructure.
5: Tamakosuna tu ne sana jawgir sima jo akiga tawlutik ammalo attanang itu mi nunabu mi matur siluting ammalo tawta ko ilaga jeng akiga realit ujagan ne biga jeng oksoalo khautingin government of akut $25 million ne atone tu ano roi mot ikumakutile utaw jo mi pautimik. Tapi malu tak ko inu nampin kerja untuk siapa lagi? Kita mewujud limited Tim Hudson, the minister,
6: that means cleaner electricity powering
5: operation. Ani ko e god ne reu tuit a mani 400,000 amal 435,000 ounces gul ni pijo na tu a ka go ta man hope be tan a khiter me ni to ni ginga nga ne khale ti chep amal to na tai mai shi maga de 2030 matur na la renga no ta khale ma ga du na lo na shi shi mal ma ju ni khaje ma de to hangit amal o khallu na khaje ma ne jangit Kajusi Tiago not to eat Nunavumi, Unicar, the Bangat Arctic Science, Taimalutako, Inuit Nunaling in Ningatun, Ilouti Tauga, Kanagluti Goke, Tatumahaus, and the Mut Amal of Sea Lemming, Takoila Gijolo to eat Ekarvik, Smart Ice, Amalusiku app, Tanela Candace Sadlov in Ekarvikunun. Ilauli Lauximajo Ovica Lunaca, Guihuli Ulotun, Ohalauximajo Tukango, Amalutana, Ekar, Big Taima, Tukashibalego, Tigilami, Taima Nijagunan itself at Lilauximajo, Amalulataco, Inuit, Ubicain, Sibulatu, Gersanim, Houdisanim, Tukashigutagunatun, Salubinak Mana, Siku. Tak outreach programs aulatiulatu takununga Arctic Eider Society takosiku ohalautagalako gunna tauduk nalunaksiku tausiku khanuinnerjangani o majuit nami mangata ammalo avatilegni ukurtatumi manna chautigimut atoktau gunnartuting temaukarekanilautu nunali gopijunautaha Kanan nersau hatta lektuit amalu kena kutuit nau juit taku jaminik tukisi jaminillo hauri sakti tu ngituin dan tau hauri sakti ujuk Daniel no wasad angi hatta hatta taman na kalduna hauri majangit amalu inu hauri majatuhangit at jigit tuin nagalau juin tai malu tanne ilinia bejuangani Calgary mi amalu meiti nguluni ilinia simadum Tai malau kalau tuang hati itu inau jui teman nasilau asid je perlehinga apa ti nasilalu tai mak nalu nak tu mungkin nak saulat tu nuna bumi inu itu unali cajau hati si majui tak ku hulung mik nalu naik kota hati aku nak silalu tu it ilu bihap bigi jangin ilu kusingi tatu lugin tai malu tak ku kanata lima mi unali cajali Taku ilubatau bagi si majangan ini ada wami ipacak dalam netau waktu. Kau kujau si mana waktu King kegak tu dengan Mary Simon amalu asingit Inuit. Tapi malu taku karena tami unalit saja ini saksi balai anak hati lugit nuna hakak si majuning unalit saja pingasulik taytas alulu mici matalimi utau jauh waktu pimarai jugu Inuit ini saja uga harningin.
6: It's a special day to recognize
5: Ulutana Pulok to Ilisarajout in Luga Unalitzain, in who could next imagine the Malu Ilope happening in Alunakotahatel and looting. The Malutau Taku Unalitzain Nick Ilaham Niku Duit, Tema Huling, Wame Aki, Unahatala Lutun Ilubatau because Imajangani, Takoping as you do it, Nalunatau Simajun, Atoktau would not do. Amalutau tako nuna hakaksi majuit teimalu meiti teimata wakaguni sita mani namini naluna ikuta hakataksi malutun. Ulaanku here to CBC Regional News, a dormant Nunavut gold mine in the Khitamut region may be coming back to life. Aniko Eagle Mines says it intends to revive the Hope Bay gold mine. The company acquired the property in 2021, but put operations on pause. Amar El-Jandi, the company's president and chief executive officer, says the company will spend about $3.3 billion on redevelopment and construction at the Hope be mine.
6: This includes the core infrastructure needed to build and operate safely and reliably in Nunavut.
5: Some of the infrastructures include processing facility and a new diesel generator power plant. The federal government is also investing $25 million in new funding for a wind turbine project for the mine. The project is led by an Inuit-owned company, Khitimiltuqlik Limited. Tim Hudson, the Minister for Energy and Natural Resources, says the wind power project is important for the region.
7: That means cleaner electricity powering operations. That means less reliance on diesel and more resilient energy supplies in the remote Arctic environment.
5: Aniko Ego expects the mine to eventually produce between 400,000 and 435,000 ounces of gold annually. Hope Bay is a remote gold project in the Khitimilk region in Nunavut, southwest of Cambridge Bay. The company says it could be producing gold there as soon as 2030. A new paper looks at ways Inuit knowledge and Western science have successfully collaborated in Nunavut. The paper was published in Arctic Science. It highlights programs supporting Inuit communities to have a larger role in Arctic research and climate monitoring. The paper features initiatives like Ikavik, Smart Ice, and Siku App. Tharsa Rava Chakravarti has more.
8: Candace Tudluklinuk joined Ikarvik as a youth over a decade ago. Its namesake is to turn barriers into bridges with workshops that aim to help Inuit youth realize their leadership potential in research. Tudluklinuk is now Siku's outreach programs manager at the Arctic Eider Society.
9: So it gives you kind of that data in your hands. So it's giving power to communities and individuals to record what they see and what they know in a way so that we also have the power of data on our side and not just researchers.
8: As a researcher herself, Danielle Noasad agrees that Western science and Inuit Kayumayanik are similar in many ways. She is also a postdoctoral fellow at the University of Calgary and has Métis heritage.
10: I think it's nice to connect with people not simply as an Indigenous person in this country, but through our shared values. I think that's almost more important.
8: Both agree these collaborations are especially important as climate change makes environmental conditions less predictable across Nunavut. For CBC News, I'm Tharsha Ravi Chakravarti.
5: And Inuit veterans may now be honored with the symbol of a hulik on their headstones that reflects their culture and traditions. The symbol was unveiled at the National Military Cemetery in Ottawa yesterday. The ceremony featured dignitaries including Governor General Mary Simon and performances by Inuit artists. The unveiling is part of an ongoing efforts by Canada's military to recognize Indigenous members. Ranger Sergeant Titus Alalu is from Pond Inlet. He says it is an important recognition for Inuit veterans.
11: It's a special day to recognize the veterans who have passed away. Now they have a tombstone that recognizes them as a special nationally, and it's very important.
5: Veterans or their survivors may opt to place the hulik symbol on their loved one's headstone. The hulik is one of three approved Indigenous symbols. The others, the First Nations medicine wheel and the Métis Infinity symbol, were unveiled 4 years ago. And that's the CBC Regional News. I'm Khaos Aluto.
1: Thank you, Khaos. I'm not to say, I'm going to say, Jamie, good morning.
12: Good morning, Rosie.
1: So, we didn't jog here. We slowly, very slowly walked here. Did you do the same? It's nice here. Now, in the end. So, is happening also?
12: For the weather in Rankin Inlet and Whale Cove, a mix of sun and cloud, clear near noon. Wind becoming southwest, 20 kilometers per hour this afternoon. High plus one, wind chills minus 12. In Narvia, cloudy, becoming mixed with sun cloud this afternoon. Wind becoming southwest, 20 kilometers per hour this afternoon. High minus 2 and chills minus 12. In Chesterfield, a mix of sun cloud, clear near noon. Wind becoming west, 20 kilometers per hour. High plus 1, wind chills minus 18. In Baker Lake, increasing cloudiness early this morning. Wind becoming southwest, 20 kilometers per hour. High plus 2, wind chills minus 14. In Coral Harbor, mainly sunny. Wind northwest, 20 kilometers per hour, high 0, wind chills minus 13. And now, yeah, sunny, becoming mixed with sun and cloud this afternoon. Wind up to 15 kilometers per hour, high plus 1, wind chills minus 15. And for Cambridge Bay, mainly cloudy. Wind north, 20 kilometers per hour, gusting to 40. Becoming light this afternoon, high plus 4, wind chills minus 14. And Kuaruk, increasing cloudiness. Light snow beginning early this morning and ending near noon, then 30% chance of flurries this afternoon. Wind southwest, 30 kilometers per hour, becoming light early this morning. Wind becoming north, 30 kilometers per hour, high 0, wind chills minus 12. And Daya, mainly cloudy with 60% chance of flurries early this morning. Wind south, 20 kilometers per hour, becoming northeast, 20 late this morning. High 0, wind chills minus 10. And Joe Haven, cloudy, fog at times this morning. Wind north, 30 kilometers per hour. High minus 2, wind chills minus 10. And for a good look, cloudy with 60% chance of flurries or freezing drizzle this morning. Fog patches dissipating near noon. Wind north, 20 kilometers per hour. High 0, wind chills minus 8. That's the latest weather update for you. Back to you, Rosie.
1: Thank you, Jamie. Hi, Ulumi. I've been at Sierra Lower. My quad daughter is a minatunilla. We are not the butter. Ah, Donna. Luciana, we are better bunny bunny to me. That will make you a better one. I'm a loose on a twin and Nila come and I got over who have a young neck. Sungguh lemah, aku yang nak ni sungguh berlaya pun. Kesian itu mana ilok kasih tu kait atok tuin. Dah main nak makan apa? Email sungguh tak luda. Kesian itu akhir tak zaman itu tu kapi ulat tu je kopi awal akhir dan itu. Dah makunin kasar aku tiga jauh balap sama unik ammalo. No doubt the yo hot dog semayunin atopan me manila damakoa overcrown side ubikainila daima ilichia hoyagalawangin damatomato mitsano CBC lisi anabiapik nara kaina semiyabon
13: Zekupayoka Rifton Rotokoa.
14: Jika kita bani sangat tidak kata kabilin ni apa ni, kisah ni sangat tidak kata mengapa itu kau sering ada mikir.
13: Iku Kuka mikä juuri, aina juuri niin sen aika kauan mä juuri. Kamotin kuka mitä juuri. Tämä kuka potrotta kuilu. Kuka napoliutingi, niin jäädä tiivä mikä että. Kana maakuttaa sen umaata. Napui, ammalo, napolustu. Kuka teemme tuinne. Kuka napareli, tai kuka klasi, akuitui. Teemme sen umaata, teemme tuinne. Mana takaulah mesti gambar, pekerjaan luar temi tu nak kamu rasa tu, nak pekerja tu ni, aku nak pekerja ni tu, aku ada siu, tapi ni nula tu ni, ini tu nak pekerja ni tu, ada siu kita, aku lo temi tu, ini jadi tu tu tu ni betul, aku nunggu, ini tu lo aku tu, malu aku kiri orang tu, puyuh kali ni mu, tak kusir malam semalam ni, temi tu, kata tu. Tämä kuin sekajalta pitää olla elinjärjestö tyyvättävä. Ammalla kuva innopi, täysiuvut, arvottavuutta sivuudet. Silloin arvottaa sivuudet, pitää olla vuorottu, täysiuvut, tasavuutta sivuudet. Ammalla oppi, kuva, ämmärä oli jopa mämmätä. Piivuudemmin, tämä kuva, tämmöinen, sanottiva miljuut. Kuva appinne. Abi, amal makwa esok sore tu. Tapi kau seni jawab tu. Makwa ini semua. Ime itu kat luar. Pilih jauh semua la, bila mungkin menyukur. Kesini tapi itu kat tu mata. Nego kat luar luar. Pilih jauh kat semua itu. Tapi itu tak kau tak.
14: Jacob itu bani linear itu dia telu tema kau ini atu siungi kau temas itu dia walau tu lulu misalnya atu tahu kata tuin tak kau suka sekolah linear itu tema pijar gaya mata lekano pivapan.
13: Ukur pijar gaya mata ayuh kau jawab tu pijar tinggi pijar bangun tu ilah tu ayuh semua mata tema kata suri nota. Pikaya kata tinggi dengan mana kesian pelajar itu kesian ilah pelajar itu ilah pelajar itu ayam orang tu keluar.
14: Tak kosong sekali pelajar yang matilah ilin niat itu dia. Kalau upi kosong ni mana sakya kata kawan. Angin yuk hari ni angin awal jenis yang mata upi kosong ni sakya.
13: Ya, macam kubel terah tu tu temuk pelajar tu ni. Amal ikhlas tu orang tu ni mata. Ini ni nak tiarap tanah kanu, angin di kanan untuk pelajar latu ini orang ini, tamu ko mungkin orang pan, tamu ko orang pan kita tu, angin itu ni, kanu ini semua lagu mata katanya tu, aja orang ni tiarap, kubur tiarap tu tu, tamu ko ni selalu jatuh tu.
14: Kanu ni ilin nuipinak tema inuti tu tamu ko ni ngah atuk tahu siunen ini lah. Sanat itu tilu tu inuipik kusingin ni kanu ilin nuipinak papa taman nasoko sekolu tema kau jemai naga ya kangat tamu seminga.
13: Pui kering itu gugur wa kisane kau tamu kendera nak tengen taman na ini lah jatuh waten pikusibu. Jadi hanya nanti tema itu arah tawaran tu ni sekali arah tu ni sepatutnya sama ko kisah arah tawaran tu ni ululu sama ko sama tu macam ikan itu hanga kisah ni mana sekali sekarang ni nama ulu tak mahu juga sama na puji kucing itu tu ni mu tema sama ko seni jawab tu tapi tu ni tu angin ululu salah kata tu tu.
14: Kamu tidak tahu lo kamu tidak pakai tu.
13: Kamu tinggal tangan kamu tu waktu mulai.
14: Asing ini tahu tak bani tuin naung itu solo tak bani ilin ni apa sih latar nak kanu ilu titi pakai besi.
13: Eh, awal awal tu lutar lu, tahu ko kisah sila adi ini tiang umman lebih kira tu tengah tu perahu tu. Ia umma ko sana tak kau ilu juga kanu sana jauh sih umman ada ilin dia tinggi lu tu. Mana tiang temen tu tengah tu perahu tu tak. Mana kesian, kalau ni orang macam tu, siapa asal semalam nak dengar, atau orang tu, siapa yang tu tinjau ni tu, kalau ni tu orang tu, sama kuning, orang tu apa tu ni?
14: Orang kaya kengun lepas hari kena logo je kopi, taman elin ni apa, tema elin ni ada tiup kata tilutit, sama kuning as elin ni ada kata tu ini atuk patangin ni. Atuk tahu walau tu ni lo kanor lelir ni pinak taman na oka kata bikaju segi kata pui kota gaya kangen ni kan?
13: Ubat ni yang dulu tenya kau ni nanti kalau pui kau ni nanti angkat sama kau ni arah tahu walau tu ni
15: Ik heb een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar d

0: Ullukkut tungasuttiartii tausunnitusarsaulermatillugu tamauna CBC ukiortartuunaaluutaqarfingattigut eqalungni oqartiujunga Karen Pikuyak aqqiksuijigillugu Isabel katoqqaq naqitaijigillugu taami qaqqaq ullumi pingajuat tupertuut May 20 2026 Ullumi ukuatava tusarsaunertut angummit qikertartuarmiutarmit unikkaarteqqartillugu uummaserilortillugu uummaseringitillugu luqqanu inuusaqalorsimangmanga unikkaartillugu tusaaneertavut ammaru teikani pe qausuittormit pivallia yujeriqarniaarmigatta pivallia yujerniarluni ammattaoqtaanna pinasua rosigiyattinni tusakatoroqat teikkanga illuringmiutarmi inuit qaujimayatoqanginnit unikkaartillugu kisianili ullumiujoq nattirasunniu miksaanut ammaru imarmiuteit miksaano oqallaktillugu tusaaniarillutigu sinnaksautituqarmit tusarsaujoqarniarmiyoq naujaarmiumit unikkaartuqartillugu uinilisaartillugu ammaru mersuriuqattarassulisaartillugu unikkaanguyartuq tusaaniartavut tusarnaaruakatatjaaqquungilluta taakkuatakiyuutigaraanguummata kisianili taanna sivullerpaa tusarsauniartuq pinasuarusiimaqu anikursimalertuugaluat taanna CBC kunningaarluni lisianaviapik qikertartuaarmunguusimaluummat unikkaanit nipileuriartorluni ammaru oqaqqateqarunnarsilersimangmat paulusi qiyuktaamit taanna unikkaartillugu uummaserilaortillugu qanu inuusaqarilersimangmangaat qanu ilersimangmangaallu taanna sivullerpaanguluni tusaaniaqattikku tungasuktittiaroorlavu
1: Ingin ayam mengingat cemang, rawung, ilu kiri ngalor, tunuga atur situ. Ingin kain ngalor tengok kain nasi ngalor tengok. Kaya nuka ka nagkiyarok yung nuka ka ko na siya ko. Ingi ko nang nang ano, ilo ano lo siya ko nang nang nalak ko na ko. Ubo na ka, tinga siya ko sa yung mga kataymat yung kamagilyo ko sa tunarok yung. Kaya mo, luta mo ko yung ulo sa mga mga.
2: I'm not sure if you're a little bit.
1: tässäkin työkäsin se on katsottu, kun ajolla kaikasta nämmin, pelunnankin tieli se on kohta. Nämmin aulakunnallisella kaikasta kanuutilla. Tai mä tutsia pakkaa, mä ylääkko, mä kaikasta ylääkko, mä kaikasta. Tapungalu, ikälaamua kaikasta, takkaan jo tutsia meilu, tekki kattia kuljuma. Kajangalu, takkaan rakutteudumme. Tutsia loppattuun, kun tappan ikälaamme. Nangilu kaikasta, nangilunnaks kojallinamme, kojallinni jo asiaa, nyljää vangittuma. Nangilunnaksi tutsaukama. Nangin kunnan jatuja on noilla ulottuma. Teikkan kai ilmiin ja silloin mä tuli tyksiäinen. Tai mä asukalla navu. Atakotten johtaa mukana. Kuutsi apuksi vattu, kun kuutsi ajuka hangittu oma. Kuutsi kahdatta ajuka hangittu alamme. Uvatsi ne aulettiin jo kanolimaa. Uvaku pilun nangasattinne. Kuhutti siellä aikalla se ongelma. Nämmin mikä siellä on iso maksasi joku tuksia ottamissa ongelma. Asokollaan mikä siellä on asokolluku. Kuhunkaan nämmin ukausi jääkän takaa emäli ukolluku. Emäli doktor jumaluma. Kisään iso mammini asokumeliomini kanjokollipat malin jatkuma. Emä tuksia puttuma. Ukappaluttuma tuksia jatkuma. Kuhutti täymä. Ino soka isulipaa. Teemo. Teekangali maa ino ninni. Ila pilunnaksi ninni. Ino suhtokonna ne inna on ino. Pila sokulu ilahtoni koko makannu kynnaalu. Kasi me joo katoni kuulu maa kunnialu. Asi vaktiunassa katoni kuulu maa kunnialu. Minna kaka suhtu maa ilannu. Lukassa seuraavana hattuma, angona sokattamme kuvaamme. Käymme on pinnun nahtisista aloittamme olemme asemalmamme. Tämä kuva asukasokulu ei lennoksi mennä laukakki. Minä kakasuolmu, ilannu, katonga kulunnu, ilmennu, luvun katangunni minnu, nuliaa pinnun vuotuvu. Minä kalmu, nukkini, nukassani, tämänna, inusokulla vaukko. Apoi voi lohti magamo gooti mo gooti taima isuri pa ikalorno ha ikalorno ga basta no no me no isuri pa kama kama nga apoi basta nga apo su pertu nga mage palle yo lohti magamo asu la ilu no me ni kero no si yo alo gamo ilu kama ni gunyo no si yo nga Ajak paluk semua pisau gunung semua orang mereka lama tu siapa paluk semua tak kau mahu siapa orang mereka malu tu siapa tunggu nangat semua. Tapi mana tu siapa lagi lama takut tak paluk semua. Kau perlu aku beri pingasu kau aku perlu trek kau senarai cukup untuk kau yang mahu. Takkan enggak paham sanitia kuluan itu siapa, paham itu sanitia kuluan ini tinggal jaga kami. Tapa wakumur tu tap bunga tu siapa lalu kangen itu sanitia lama angin jual tap bunga isu menyu tinggal sekolah ini patut. Kalau isu mungkin belum ikut waktu. Tu siapa lagi kamu tak pernah tu lewat kita aku, semua baru semua tak bakal tak semua, pilih nak kenal nama aku akan tak kenal si tiba tu, tapi masih mungkin tu nak tak, kisah suruh kulu lagi kita semua kita tak, tak kau jangan ulang kembali, tapi melihat tak tu, tak kemalau semua. Tekan anu kama tek ko kupone kulit takun mangi ne sepa kan ku suka kalo manga tu ke si mangi tu ayung tu ko no ne ngi ke si ne takun takun fatra si me ka tipang tu ko no amma tap manu tu nga tak ke si mo tu siap ya lo Sunnah balik usir dengan usuk tau yung melaw semua ma. Ima ka tapong ane bimikin pula ko sa ubat-ubat wa kisiran ni uwan nun na kalaw yato isuk to ikala takon na tatak yung ane kami kayo ilo ko sinu tatakin nun na yun. Pero siya ko nun na ibisuga kulo yato na tigo me ato. Jadi macam ni, kami tu tu kalun, ikut tunggu satu kali. Abang kami nak tahu nak tahu tu tunggu satu kali, siapa kalun jatu? Jadi macam tu kalun jatu, nanti kau melayu. Atau tu kalun macai tu, nanti macam tu. Oh kartu ni, iman tu kita tapa, atau nak tahu nyuruh tak? Oh mungkin macam tu lah kartu, iman ni tu macai tu. Kupiul tak kejar penan, saya alam saya tak tak kejar aku. Sunat bau nak, kalau kateng masuk tu, saya mesti kau nak kait cepat cumi. Tengah siapa awak selima, orang tanya semua, saya buat tu, tak kejar aku tak tak keluar semua macam apa penan. Saya semua siapa. Ikamat yuri tatakan lelak sama kanga. Gut khamsin. Gut khattu gut ayung ngitim. Tanna asyara kolari usikir lelak sama laka. Tanna alukup sili. Unikkal wattaka minanilu. Ukasuna kattu omay kalakati. Imay tuyuti. Imay lindun tunisi bakkama. Kaya asakap pangemma. Kepada sesuatu yang pertama, saya sudah pertama ikan yang tidak awal nuk kepelajaran dengan yang sudah pertama ikan yang tidak saya mencelah semoga saya kena susah kerana ini lagi kami kaya betul tak kau yang sudah semoga puna kaya ibu kota utama kuno ini lagi juga dalam mata kanan nama semua ini kaya betul. Sunnah apa? Takun lah kalau kau ni lah kau mesti sekali mula. Uban itu ada kait cepat tu. Kalau kita cukup sih untuk lawak semang kita, semua temen mana, maka maka saya nunggu tahu uban ikan lawak lawak kami terima kait betul. Terima kita lawak semang kita semua yang sudah kurung terima perlu kau nunggu tahu lawak mesti kecil.
2: Paulo se manda mulher canoela do tema o tu se manda te lute
1: a te mete me atolou te lute. Tem mal de trecham an anevarum tamam os teus os se manda malu tamam foi o rua não me não eu não quero não se gama não é o nosso jumalo mangalo menino necessário mano. Saya kau nunggu kaji wakat wakat kaji wakat wakat kisukut wakat wakat, lekai serta kalau si magama, utuh kalau kita wakat juga silap silap mungkin nak magama, tak lekai serta mepakat wakat juga makon, saya mau wajar nunggu, kaji wakat juga kisukut wakat nak siwar magama, asyiklah temu nak taru lah si magama, kaji wakat wakat dah semua kaji wakat juga. Iluan Allah agun nak sih kamu, sama ngah sih orang nak sih kamu. Jadi kan ngah pihak jauh kau jauh sih kamu. Angin asim orang orang kau, ikhlas sangat sangat tanya aku ngah sih kat dunia ni juga. Terima jauh sih kamu, asal asal sih kamu sama. Jadi kan ngah ni je, kira sih kamu mau ikhlas ngah semua. Mana le udah apa aku mau. Mak orang tuan ni kalau tu, ulung ni ayah pihatnya nak lama, pisukun nama kalau punya, kalau orang kalau atau mereka orang tu, terus mana orang semua yang menyepikan itu orang kalau jalan tu, Allah, sini tak ada kata yang nasi makan punya, kamu kerja kata yang nak tu, pilih nasi orang semua tu kalau nasi orang semua kalau waktu mana ni. Allah kata-kata kalau nama kalau itu.
2: Bukan nama.
1: Tako fattaqsimalakka tappuutta tannaqallaqakka tamaamitsiaq.

0: అతారుగారి దెబ్బ కావచ్చే డాక్టర్కి చేయాలి. డాక్టర్ మాగాలు కాకుని ఒకటి నదియారింద క్రిమాటి కట్టప్ప నదియారింద కావచ్చి కట్టప్ప కిసుకాయ ఇంకెళ్ళు ఒక మగారు తమక్కువచ్చు తాను కావు శక్తి పియోసుమక్కడబ్బ మకిచ్చే కట్ట కాన తప్పటాకు ఇదే మాగారు ipiksaw noon ng kano. Amumayo na raktaw yun, ipiksaw nakakpala ang mata, akala ko ngayon yung nakakpagkabit. Ipiksaw na kami, amumayo na kami. Nilakatak kami. Sa bahay biyaro, tabungan na nilakatak kami ni Tema, tipe kakpo. Na nakawilak na ka, akago makukitak lang milawat, nung nuriya ka, dahil ka ni Ilseyo dito. Ukiyasang ko na nakilu, ayaw ko na kalukwa, kung atatong wakas na kung ayaw ko. Ayaw binyo na kingan. Sino mong ilapit, wakto makaya. Nakasiya sa kama, ayaw to wang nang mat. Ikumarik to ako, umiakpak. I'm more my own. I have a son. Ammo mayok sunituari sunabu, ayok sunina sugitu inaktabu. Sunabu nirakattak tamini tibirakti juwi, tamakkuninga. Ammo mayuni. Amma natsikuwe, kisoku inanija. Natsikuwe, ta uwak tumalo aka ngami. Uwak nile sungu nirakttamu. Mamalo ako nirakshune, uwak nile ngami, uwak sunituari uwerak. I'm not going to be able to do it. I have a little bit of a Kami sa katangan ng kaktabot. Ako pa sa kitunik sa kiyulaktuan yung nityo. Sa magkuhan ng tribut, kawin mo na si Tiyakto ito kasi yan ang pisuhong mga ta inyuhot ka. Mamakayat ni nityo, nasa yung mawag ko ka. Tayo man na yung tirapwa. Sa magkwa, ukaw sa kapitan na yung kuruyaktag ka at siyeng na kuruyakal wakitugit. Kakao ka ng unikat tiyara kakuma, unikat tiyara sigun naktunga. Taka ni Atwa, miwta tuya na pagkirang mga nuriya kayo. Anangin kaksimawla ko na kino. Tayman na yung atsadari mo. Taka na yung nakuluya ko at takmiyo. Amilkarong nila ko kaya kalang mga tapinaswa ko takmiyo. Taka na tayo nakuluya ko. I'm going to go to the house. Angunak bukit siwa naga juta kong milita. Saya mah dengar jawat. Kuih nama ambak bukit. Saya kau wanik tu saya kat tak semerudu. Halo kemak ya lewe baka.
1: Ila kau yang nama dia jadi bagi tahu tak boleh nak nak tanya sang mega bi.
0: Eh, itu mah, itu silu. Si bisok kau silu si.
1: Tu kisina katta kuan yuwa tsa koyan
0: nami. Ila, kako guen nukta. Ne, itja.
2: Koyan nami, sabeo amma taana pita ava. Iklu ring miuta onikkahti lugu tu saa saakta vut. Koyan nami laaruk teema sinnak sauti tukamit ni luktitini adami katta taana inu yun nilsimaruk tuugarua na nag. Jugak kepanek nau yang meo unikar til logo, wita risar til logo ila pigi aku tukang nak tuk amaro anu katil nang mit hilan nak tahu katil til logo mersu katil til logo ila mersu rasu katil til logo unikar paling aku yalu ni nak kafik samudhi kita unik katai nara romi labo.
3: Nak juga. Nak juga sama depan. Teman ini orang memang ah, nukah keluarga kau di tengah kita orang sama-sama. Ya, kata kemain mana anak-anak ni kau jauh orang sama-sama. Kita orang apa tu aku orang sini. Amat sakit juga anak-anak kau di tengah saya mana pekut. Atsulia uita arakama. Taakua saki kuka etu makuna kogi rauksa makakit. Ima etu tuurut. Anana kutinu angekakse ina aropatunga. Anana kutinu akama anana kuka sunopo. Taakua ani kuka. Saki kutinu uinilu. Tunganangina saaruna suni imana pilauksa makama. Nah, sama dengan orang-orang yang mengatakan anak kuku itu mana guru guna sugar. Sokongnya kalau takut cai mac takut rasa macam takut rasa kumang mengatakan ini mana cuma. Jadi kalau guru ikat jopak lagi ini mana jop tak orang guru. Sokong tak orang waktu ngaruk. Kau nak sokong orang tu. Amma ini cai mana tau, cukup tau garuk lunga kanak taru kujawang lunga cai mana mereka kasuruk lunga. Ikan, ikan kuar lunga mana anak kucing lunga jomrek pasung. Anak kukaru tak kukaru agang kisah bodik yang nak sakuruja rakut. Amma nutaka karaku matana nutaka saka asong tuti kisabutu. Nutaka rakmi kuti kusilau semang isung sukaima. Wekana ukti kusilau semang kutunga. Kiftini uki upakku. Angudana asong iti asaka roksunga samakuninga. Masungwang nang magyo asong isung. Asura. Oi karagama teme ira uro suu teme gijunna po adulio gasukama obamne po adulio karugam ajo gasukin ira tungata na uiga po adulio gasukkil amma po arugutya taru gasunni kisiane idulio wanga mitamane pakta kataktu arugunni. So, time I listen on my perigam. Time ago, my sort of gangama. When I saw a little kitty, you was hook at a taco cook. It's so hard to meet a taco kitty, I'm in a pity as a woman. Time and a mixture of a paragama. Kill you all night, little church with a poor duty. I'm not a banota star of humor. Tahan anu tengah keluarga kau ini si takkan jangan tu siapa yang cukup anak-anakku kau mabuk itu pisa man nak takur gata kaka. Ayo kona tukur otu ni nuka kakara kata unu. Kaja amikur utu nuka kakara kata unu. Sude ama kata unu. Kamilio kata kata kaku, kamilio na ayo kona kaku. Amata uvam ni kamilio kona kisua nungi kama. Takwa, jai mana isi. Uvam ni kuru. Kau dah nak super semua tapi mana mesti juga super agama. Tak kuka angam aku, orang nak angin ni tak kopi juga angin tiada sihir juga super sulit. Tapi mana aku, amat tak mah. Ami cuma lipi matuk perahu cuma katikun, makarun nanti kecil angin. Sunak cari aku cuma dekut. Tapi mana emang mik? Kang ada orang sunak siapa pun nak sunak. Tapi mak tu macam kuka muda nama utili aku nak suka aku dekaku. Tapi ada orang sunak mak sun orang sunak suruhnya kau gelang niku. Emang napi ujar aku cepat aku. Saya macam ni aku ada dengan isu macam macam mana cara nak jaga aku. Ama ruam itu kau orang susu. Pilih ni tangki. Ada kerja kerja nak tu. Pilih ni kerja susu. Ati ane cara nak cuma aku. Ini aku pilih dua orang. Nasari orang cuma aku macam macam. Tanah di nacak tengah tanah aku, aku tiakau tuju orang tuh ni. Pianing mama itu waktu orang macam ni, tu biasa jauh cuma jaga cuma saya. Tak mau aja konek kau tuju orang tuh ngan, sana nasuka ngan, piu jang itu orang nasuka juga piu kau jaga ngan aku cuma jepak macam mana. Amel yang nasun paksumaru, ubah mana kor? Ajar kita juga angam makan, ajar kita juga siaga juga paksum. Nukta kan kurga sudah ajar kita tu kurutun. Anu kali orang nak kurga cepu biar nak kuaru jar kun. Pecah tahun kita orang maru. Uinu, sakit kucingnya suku tau selama, uiga orang temati dulu, uiga angin kapan, unyak jauh pergi dulu, tapi malu aku masuk, uiga dulu, angin suka angin dulu, ingin nyu pergi aku tujuan itu aku kerjak mata, uang aku kau tiarum, tan kapi aku jauh cuma jaga tu. Cuma tu yang mikau kau digangga mata kangen, mukau sejauh itu mik, angin kahangga mau kandak berlunga. Saat cuma sakit maruni, ui maruni, jaga ruangnya mukau sekejap. Tapi mana aku lagi tiada nak petua rumah tak. Saat cuma ini orang tak suka mukau sekarang. Tapi mereka jauh berangin nama. Ukak saya lima bakso mata unik, ia ukarau semang semua. Ukak tukarangan tu sakam macam macam orang saya. Ingu jadak bakso ni mana dokter macam kapiya semua. Amma tak mak. Ikan nak silangan. Sona baru ini kami ini, utang aku ini anu aku rumah ikut nak serangan, bila gaya kan waktu jauh perumput, tak kuat tau kami juga susah itu, kuang nak singin dengan ini, kuah pan, atau kata aku mang magi, bila kau serangan bego, kekikar orang pengmat. Tapi mana cari mana cukup mak?
4: Imanna tuarummik atuqtu uqallaqtuqargaangat
3: Abagunarang ni korau tiaklut nutang tigo imaju. Nutang abu tiliane kaca kaca orang iman nari jauh korau cuma kata.
4: Nada
3: guma korau. Nada guma kapi ag kita sugut kanu mat. Amaru iji dia rupa korau misutai kanu korau jarau Enarong mengu, anu lakukan, pesutnya ngikuni joni, tautnya ngikuni joni, saya macam ini juga sungguh juta, ikan juga sungguh. So nato enang mengu, kopeng mengu, pekapatan enarong mengu, ini juga enarong mengu, kopeng kagam, kopeng aroni tak pakun, ini kapat, anitlu. Cuma menyejak cuk lugu rune katang, ikat jepak lugu ikat jual narung ikat jual lugu. Saya menego nak lagi jauh nang. Tak kau meyakar waktu ni pilih ke jauh ke jual ni, aku kau wakpat pisu guna cang kau wakpat, tahu tu cang kau wakpat isu makin jauh. Saya menego aku jauh ngan suatu isu makin jauh lugu kisah di sana, pisu yang jauh. Cak bago ang ayoko yaron ng kiyupak ko ma kanagron ng ananan ng yon ni atasan ng yon ni sakin ng yon. O kadalat yung nago inyo sang magpiyo sumig ato tiyang ituro ko ma. Takwa ko pitiyang ituro. Tamakwa ro ang ayoko yakasuko kuwa ro kamag. Kamu keluar lagi, saya mahu cepat keluar cuma cukup tiga kata orang cuma, kau jadi lagi nak tanya cukup ada orang ikut, cukup ada orang mahu, nanti nak cari dunia kata cuma, kibiak kata cuma dunia, ini mana pelak cuma ni aku jauh orang nama saya mana. Na curok sama kongtum. Ang ayok ya arun, kiro dumya ka arun kung aso nagsawag ng ilugo. Tana, inaro kami so kama, toko kami. Tana, ano yung itiak to ano ro kama, upang ay nagsawag kung aso. Kano anya ka atak kumarunin. Ubarone sukar lang bilang, ubarone biar sekat siang ni aduh bilang, tak bago tana, angaju kujan ni cai melu pakuma, inu si cai ngucur menu sekar agunam tu, cukup si lang bilang aga utai mana cukup tau bakar bakunga, tapi kuma isu kang itu mampir jangan nama. Cukup tau kamu kau tak mak, tapi anak siwar rotun. Cukup tau kan kamu rukup tau mana lagi jauh rotun. Ilu kata mana lagi cukup tau kamu tuar mana. Imana itu mana siwar mana cukup tau. So nampai itu mana cukup tau rotun. Peti orang mata kau nak tau nak lagi rukup tau. Makwara ang na mano kuryo, ito magkatarakit. Ang utinik sa ugluti ko sa utitilot. Ang minik tukse ka lakaso din, tukse ka kasugin karwa po. Ang ukisi ane, unang misasuga, ang naman ito marisunga. Ito maging itiasuga. Bukan dokak cakap lagi kata orang kerosu, orang macam harung luni pik begilah cuma itu. Ina silik tak mana itu macam orang itu ang, ang nau kerom, berkat itu agi kerom. Tahu di sema jaga, aku tak kuda ko, kengajak kuno nak kat itu agi, berak semua kat, time and now got to get people don't dream of the come on me. We want to eat someone that's a rock. Thank God only we might see any somebody's old woman. Okay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mane chakka sunne tana pitiak tigin jagame pare tikuno ka ga tor sunne ekshama angna ga gna surta ng emali ur tuk ba mane chakka umiju tak ba chuja tana ang mane chak ba jikka jan na ko jagame pigi yo mayun na sun pare tikuno ka sun Tana is a makana jar of song electoral and cut doctor of soon. Angnakovia so train out of toy cut doctor man of turn. A true doctor man of the achieving marshal. Tina oven. Take what Utama. So the time and the money is up with the way man I look for the lucky little woman. Angnak. Amma, we gain a brutta in your city, Martin. We may not live the younger, we can not live the other. He may look similar to him. We would talk to him, Anna took out of the monster of him. Anna took the Aguma. O come me, Maglonga. Saya maklum nunggui kerja. Tak kurang orang masuk masuk cuma terbang aja nak sini. Susu ada. Atsung kerja mengang makar. Anak tetap nak pakai tak ba angkat cum. Tak ba anak tetap kena kama. Parisi kuno kemarung orang kaya tua nak cuma. Anik kan jajun nak tangan tak pun ningak sangi kuku. Pada si kuno kaya suka mak tak boleh ganak lagi nak tangan orang tak tuk tahu kami. Asal jak tak mati kuda kami. Aku ni ada ko anu tak siwin minyak. Oh, buat lagi kami orang kami. Anak tak ikut orang ni. Sogro ubago uchini chigwango tuta pisi magata. Uchini akegi akta uruta ukaja uwakata. Kisi ane anak tikta uroksa mungu namakauzi mungu chungu. Ima na tuke kangiru arakata kata kisungu. Anak tikta uwakumare ima na epakata kama. Aang rosa patungu, aki adlek patungu. Aku jaruk sama keruk keruk. Tapi mana angkat tiga ubah pun, taman ini mana buka tu tiga. Angkut ini nyara meyak tu. Uitini, ibu nak lagi juga. Acha anak pilih pilih curu angin juta. Kau jangan pilih kalau open. Unah ibu ini usia jadi ngecengai mana isu macam tu. Abi adak berdua, angna agama. Ika doktor dong nak main mana cuma dia kena tu. Ibu nak kiri dulu, anak kiri kedua pun, ukau sering ni melu. Mati aku saya mang ni yang macam. Nengak kami ini orang sini mang minum apa yang kita jangan mangan. Saya makan ni pecah, orang ni yang macam mana? kodana pareji koto changi me aglut kese ane ukare akang nakuru kautamat kautama anguru angetu karu kautamat uima piti angin na suninga ne kemudru minipak suninga ima nauru ni kese ane unatlung nakuru gerang naomi takaya unasuktu karau simangit suninga
2: Tana inu yunil semajok tugarak. Now ya, me unrok semajok, unikartil lugo, to sasartavot. Koyanamik, nipilio yun nakatakut, nipitokailu to sakana nakatakatik, koyanaming or katakok, akik suyevuloko yagilrevara, a marunakite yigisartavot. Oyan na may rilugo.

0: Hun er ved minun maki.
1: Asuna kok midau.
0: Ha, aku mik.
2: Ha, hai, mana katimani awas yang hak balai mat tamani kutua mi katik tabi mi. Suli tuga ngayuit nikit cibimu. Ni pilih awas wakul waktu nga. Atu ina oleh tuak pada tusak sewa tiga sulak misuit tut tabi kut. Ha, hai. Mana ni calta ticing walau kerniya seribu nga. Dan nao na. Si pisik kuni. Uhayu walau ksimamiyu walau aguna. Dan nao na. William Daguna. Inuit Nunani.

0: Hai, dan nona William Dagunak. Ingin tak miyo Inuit nunani. Hai la. Mana ni chat tisimi yunga. Maki vikut avane kalas limiut nunangani tuit. Dan laku anku pita atami anti mohaus atami dilio alaku ammalo yai perti. Pinafstirel leilo makivikuni pisimayut stavani mata nuk mit sule ali ukhalima hatihaken nama ulak ukhalau tikut pitamik antimik atamimik ammalo yayimik lamakua kalasli nunanganit sudi ukhalakein tweet sule himakurak tusimayu ihanutiri aulan aulanaksa mangata Ino tuina tigut. Ahai. Aale ohale mahati hati tiloga ullaak. Tusak seusi yok.
1: Pita atami makifikut nangayok hangat. Ukahatigi laukne akutavani nuk. Akukittumi ununanga nittok. Pita taavunga aisimalukmigatsi. Tsunami pitsute haksusi taavunga simamangatsi.
2: Ahai. Akukittumuna kalali nunanga. Tiba ni ala kun mat amisu tu sahur tu saurong mata ngokjo niu hati gitu nu pina suak tiu lagi kasur lagi dok tu uki minam nu pina suak asum migatta dan tapi berli aku tiu mayatta ida git lagi mau inu hati gitu ka kini aku tiu maki kasur ni pina suak aku tekan lagi cuk taman aku tekan tu nu lagi ni tiba ni aku cari nyata nu kini aku tiu cuk tiba ni aku nak Tukut cikat dan unai mio hati ini ini mio digun naga tinggi. Kalau mio ini pina suara lagan mata ini mio kita cukup ini amisul lagan pina suara mata cawa mangan.

Hela temat saya eksekut saya naya tela tekung igluiga jungmin. Tan onikat liwila tekung awane tek mung pangnak peliang maila katimaya tomang mat. Kau siulunita tamna taktitau taktut satellite cube munakatau yok onikat liwita maksimum iksanut sunamatu terkaya mangat sana atiru.